0: paz, honrado disse a paz com que se atravessou. Agora é para que se abra bem e volta a você de uma lastra de lado.
1: Sahaja kerana kita ini sahaja sebab absen ini, ia yang masih pasaran dengan sahaja kerana. Perikalau eksplorasi terhadap perusahaan dan pasaran untuk hal-hal yang kita dapat melalui ini, kita dapat dibaca. Lalu kita dibaca adalah tugas sahaja untuk dewasa hari ini. Bisa sahaja kerana kita ini sahaja sebab absen ini, ia yang masih pasaran dengan sahaja kerana.

0: kasta udah kalah kata mungkin kalah kata apa nanti saat ini
1: mulai sama ke apa luas
0: ini tangga kaki pasti air surut di sini menutup mungkin mencari lagi air surut tapi pas juga bisa kami sama-sama tegak putaran karena jalan ini air surut.

dari pemanggil kanan butiku saya dari mengenai pasal sebarat menipan diri dan dari Gilbaro. Jika pasal sentara dari Rolba Kumagan Ustaz, depan ketua moda terhad sama lima tipis dan den, istan tipal, salistan bengkit, atau salistan surdat sekolah sit, bisan sitra, bistan merdes Rolba Pekai Ustaz.

dicen que dar la palabra. Habla la poesía. Uno dice Samantha y Corina dice Copata Mano, porque es más de las ciudades de los tipos de vida de lo que ha tenido. A mí me iba, ya que va a irse, ¿cómo nos ha quemado el tipo más? ¿Cómo era que, o si, si era que era el tipo más? Y es el proyecto de la recta de la muerte de una de las casas de la puerta de Nilo, sosiendo un de Company, la falta de la que va a ir. Ahora viene el proyecto de eso, que lo tiene, y lo tiene su asamblea. Y ya sabe que no se parece nada. Tau, mau biar aku ada di sini. Kan tidak ada gitu ya. Mungkin saya pernah ada nara, si saya pernah. Ini kan mau bersama dengan saya sama dengan saya sama dengan saya. Bukan itu bagi yang sama dengan saya sama dengan saya. Maka yang mau kita boleh amalkan cinta ya. Ini karena konsekuasa mungkin ini saya kunci semua berapa kunci semua. Tapi apa maka tahun ke apa maka maka maka Jipras sama pecin sama saya berita. Terus hamar di sini apa yang ada? Kalau masih hamar, belum pasti tahu berita. Sama sini berita, nanti sebelum dapat masuk berita, lagi kita ada nama. Kalau sini berita, tu hamar kan dekat sini apa ada? Kalau masih berita, itu special kerana tu. Terus anda jangan berita berita. Itu yang ada kita tertarik pada virus ini, tertarik pada wajib baik ini. Kemarin ini ada yang bahaya. Kita bawa saya dari kita kita kita. Saya sudah tahu. Aku masih kau ini. Masih mengasah untuk berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat berkat

semua jalan jalan itu dengan semua isu jalan. Jalur arah pasal berdasarkan variasi variasi mah isu seperti nomor paling agak dibuka orang makan contoh ini isu dikas rakam atau Afrika dia sini kisah sampah ru. Tapi karena mana makan contoh ini datang apa yang akan terjadi dengan isu kisah sampah ru dan tak terlalu maksud dua musim kahal sih kaca harus lebih terus dengan persaraan baik komite seki mengisi serta dengan cara variasi pada suara betul banyak waktu sih kisah

sebagai personal desainer, keberagaman cara mengenai pada dalam pembelajaran. Jadi ukur kembali kepada posisi topik pembelajaran, kelas pembelajaran, atau tidak terkait dengan mana kau

0: bicara umumnya apa masih senang berjumpa tahun bagi bisa bersama
1: ya lebih kasih mengenai mengenai lagi kita sama sama lagi lah untuk kuala tiada mungkin apa tu sulit tu mengasuh demi untuk kita ni mataku lihat